0: ¿Aló? ¿Aló?
1: Hello,
0: Ya salanchi, un año de aquí.
1: Ah,
0: Hello, Timene.
1: ya. ¿Dónde tiene que leer el chimete?
0: Ah, de mamá, ¿cómo que en de aquí cuando?
1: Ahí de chamba, nada.
0: Ay, na, han, un año, mamá.
1: Igual año, voy a comer chambo.
0: Ah, de mamá, ¿qué ambos se, Namwe, no, no, ahon, que si no, bo, no, po, lo tahachiri. No, no, duria, hon. Ole, hijo, po, no, no, ore, lo tahachi.
1: Kapo na ahe ya ndo hizo tine na minitar.
0: Ah, ahe ya ha ha ya get.
1: Ma, ano ya wawo ak.
0: Eh?
1: Ak ka salvation.
0: Eh, ah, ah, ahe ya ha okbo. Lota. Ah, ah.
1: Ahe ya ndo kam ma wa ma ma ha ye ya wo.
0: Eh.
1: Ma wanchi ha wo ma wu ya bo.
0: Ah, wa ye ndo ke.
1: Ma wa wo lo wo.
0: Ahe, ahe ya ho wa hi hi olive.
1: Ah,
0: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,